0: Selamat pagi anak-anak. Ini mau ada acara apa? Oh, mau Selam Minggu ya? Ya. Sebelum Selam Minggu mendengar firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur Engkau memberkati kami pada minggu ini. Juga Engkau memberkati anak-anak yang saat ini telah siap untuk mengikuti kebaktian anak di kelas masing-masing. Tuhan, kami memohon Roh Kudus menolong mereka, menyertai mereka, sehingga anak-anak kami dapat belajar tentang firman-Mu, kebenaran sabda-Mu, dan boleh disimpan dalam hati, direnungkan, dan dilakukan dengan setia dalam hidupnya. Dengan kuasa dan penyertaan Tuhan, Engkau menumbuhkan iman, percaya, pengharapan anak-anak kami dalam Yesus Kristus. Berkati pula untuk pengajar sekolah minggu, untuk pengiring, pendamping, Tuhan menyertai dan memakai mereka untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak kami dalam menjadi anak yang dekat dan takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga para orang tua yang Engkau percaya untuk mendidik mereka di rumah. Tuhan juga mampukan orang tua memberikan pengajaran dan teladan iman yang terbaik bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sekolah minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.
1: Jika kasih Allah tidak lentur, kita tidak akan selamat hari ini. Kita akan menerima penghukuman atas dosa dan hati kita yang terus memberontak padanya. Tetapi Allah yang Maha Kasih selalu melenturkan hatinya pada kita. Dia merengkuh kerapuan kita dan menambal apa yang retak dalam hidup kita. Dalam kasih Allah tersebut, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengakui dosa-dosa kita. Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa seringkali iman kami kaku dan rapuh.
2: Kami mudah takut ketika hidup berubah, mudah marah ketika pandangan kami ditantang, dan mudah menyerah ketika jalan-Mu tidak kami pahami.
1: Kami lebih suka kenyamanan daripada ketaatan, lebih memilih pembenaran diri daripada kehendak-Mu.
2: Ampunilah kami, ya Tuhan, lenturkan hati kami, dan bentuklah iman kami sesuai dengan kasih-Mu.
1: Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 37, bait yang pertama dan kedua, Bila Ku Renung Dosaku.

Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis yang akan datang, akan dilayankan sakramen perjamuan pada jam 8 pagi dan jam 17 sore. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita sebelum menerima sakramen Minggu Kamis yang akan datang, kita menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur, baik dalam angan, perkataan, ataupun perbuatan, dan hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari saat hening sejenak untuk kita merenungkan pertanyaan pengujian diri tadi.

Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, menanggapi undangan Tuhan untuk menerima pemeliharaan iman dalam rupa sakramen perjamuan, apakah Bapak Ibu Saudara menyambut dengan sukacita undangan tersebut? Kiranya kesediaan, kesanggupan, dan sukacita Bapak Ibu Saudara dalam menanggapi dan menyambut undangan Tuhan untuk menerima pemeliharaan iman dalam sakramen perjamuan, kiranya mendatangkan berkat untuk kita semuanya. Mari jemaat terkasih kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan di saat kami dalam kesusahan, kesedihan, kesakitan, duka, ataupun kemalangan, Engkau senantiasa hadir menguatkan iman percaya. Terkhusus Tuhan, kami pun juga dikuatkan iman percaya kami, Engkau pelihara melalui sabda, namun juga melalui sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami diundang untuk menerima rahmat anugerah, untuk menyambut tubuh darah Kristus di dalam sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 14 Mei jam 8 pagi dan jam 17 sore. Untuk itu Tuhan, sukacita dan kesediaan yang telah kami nyatakan dalam hati kami, dalam mulut kami, dan perbuatan kami, tetaplah Tuhan berkati sehingga kami boleh menjaga sukacita kami dengan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak untuk bersama-sama menyambut tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan rasa syukur kita dan juga sukacita kita atas perkenanan Tuhan memberikan anugerah dan pengampunan bagi kita yang menyesali dosa dan segala pelanggaran kita. Untuk itu dengarlah kabar baik dari Allah. Allah tidak membiarkan kita hancur dalam proses, melainkan memurnikan kita seperti perak. Dalam Yesus Kristus yang bangkit, pengampunan diberikan, pengharapan diteguhkan, dan hidup baru dianugerahkan. Firman-Nya dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana halnya Tuhan telah mendamaikan diri-Nya dengan kita, mari kita berdamai satu sama lain. Kita naikkan nyanyian salam damai.

Mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita satu hati untuk berdoa. Dalam kelemahan dan keterbatasan akal budi kami, dan dalam ketidaksempurnaan kami, kami bersama hendak mendengarkan sabda sucimu. Untuk itu kami memohon hikmatmu Tuhan, Roh Kudus menaungi, menerangi, membimbing kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan melakukan dengan setia setiap firman-Mu. Berkati juga Tuhan para lektor yang hendak membacakan sabda. Tuhan berkati, Tuhan pakai sehingga pembacaannya boleh meneguhkan iman percaya kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dalam keterbatasan dan kekurangannya pula, Tuhan perlengkapi. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.

0: Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil dan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan litani Mazmur dari Mazmur pasal 66 ayat 8-20. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Mazmur pasal 66 ayat 8-20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya.
2: Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah.
1: Sebab Engkau telah menguji kami, Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak.
2: Engkau telah membawa kami ke dalam jari, mengenakan beban pada pinggang kami.
1: Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
2: Aku dasarku,
1: yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
2: Kurban-kurban bakaran dari belakang tubuh akan aku sembahkan kepadamu, dengan asap kurban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan.
1: Marilah, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku.
2: Ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian.
1: Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
3: Bacaan kedua diambil dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Diam dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan diketaklukkan kepadanya. Demikian sabda Tuhan.
2: Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut penginjil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat 21. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya membacakannya melalui Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapakah yang memegang perintah-perintah-Ku dan melakukannya? Dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Juga Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengikuti ibadah melalui siaran YouTube ataupun mendengarkan radio Bercahaya, Shalom. Bapak Ibu dan Saudara jemaat terkasih dalam Kristus, Minggu 6 Paskah kita mendengarkan bacaan leksionari dan mengambil tema minggu ini, iman yang lentur tidak akan gugur. Iman yang elastis, lentur, tidak akan patah, tidak akan gugur atau patah. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat terkasih, kita pernah mendengar dan juga mengiyakan bahwa membangun sesuatu itu jangan dipasir ya, karena labil, mudah tergerus, mudah berubah konturnya, dan sangat rawan ada bangunan di atasnya. Kalau bangun di atas batu yang kokoh dan kuat. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu fenomena yang mungkin lain ya. Kita melihat bahwa pohon kelapa itu tumbuh banyak di pesisir, tanah yang berpasir, dan cuaca yang ekstrim. Tiap hari diterpa angin, angin kencang, badai, tapi jarang pohon kelapa yang tumbuh di atas pasir itu tumbang. Jarang. Kalau ada ya mungkin sepersekian persen, karena usia atau ya karena sudah lapuk, usia yang tua. Tapi tidak sering kita dengar bahwa pohon kelapa itu tumbang gara-gara ada angin besar. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau bangunan ditanam di pasir sangat mudah rapuh. Lalu apa yang membuat pohon kelapa ini tumbuh kokoh kuat di atas pasir, bukan di tanah yang berlempung atau yang berpadas? Ya, Bapak Ibu, kita melihat di dalam pohon kelapa itu yang pertama ada sistem akar ya. Sistem perakaran serabut, bukan akar tunjang yang satu menghunjam. Tapi sistem akar kelapa adalah serabut, ribuan akar kelapa itu saling kait mengkait dan mengait pasir, sehingga ini menjadi cengkeraman yang begitu kuat, cengkeraman yang kokoh. Dan bahkan sebagian bonggol kelapa dan akarnya itu lebih berat daripada batang dan daunnya. Jadi seperti jangkar ya. Bonggol dan akarnya itu bisa beratnya melebihi batang dan daun yang ada di atasnya. Ini kayak bola, apa itu? Bola nas-nas ya. Yang disemplak enggak pernah bisa tumbang, tapi selalu akan berdiri tegak lagi. Nah, mungkin sistemnya seperti itu karena ada bonggol akar yang besar yang melebihi kekuatan atau berat dari batang dan daunnya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, batang kelapa itu bukan dari kayu yang murni, bukan dari kambium, tapi dari serabut-serabut atau dari tumpukan tadi, serabut-serabut yang kemudian menyatu dan mengeras. Jadi ada serat-seratnya. Ini yang membuat ia elastis, bisa mengikuti arah angin. Ada semacam aerodinamis ya. Jadi bisa kanan, kiri, mundur, maju, dan
bisa nanti kembali lagi tegak. Karena tadi sistem batang yang berserat-serat tadi. Beda dengan kayu jati, mahoni yang tidak punya sistem batang kayak kelapa. Dan yang ketiga, daunnya. Daunnya adalah daun yang terpecah-pecah. Ini yang akan memecah angin, tidak melawan angin, tapi mengikuti. Kemana angin berhembus, ia melambai ke sana. Beda dengan daun-daun, misalnya daun yang lebar, ya, daun ketapang dan sebagainya, yang akan berbentuk seperti layar yang bisa patah kalau terjangan angin keras sekali. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang terjadi mengapa pohon kelapa itu bisa tumbuh di tempat yang ekstrim, kayak pasir, tidak ada cokotan batu. Itu tadi membuat kelapa adaptif, ya, lentur dan bisa tetap kokoh cengkeramannya karena tadi akar serabutnya. Iya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beriman hari ini kita diajak untuk seperti halnya pohon kelapa, ya. Saat kita ditempatkan Tuhan, ditanam atau disebar, mungkin kita juga mengalami tempat-tempat yang ekstrim, seperti pohon kelapa tadi, tempat yang berpasir bukan berbatu atau yang ulet sehingga akan lebih nyaman mencengkeram batu. Tapi kita dihadapkan pada situasi kondisi yang tidak mendukung, situasi yang tidak bersahabat dengan iman percaya kita. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang tidak bersahabat, dunia yang tidak terbuka terhadap iman percaya kita? Jemaat yang kasih Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul, kita telah mendengar dari Kisah Rasul 17. Saat itu Rasul Paulus berada di Athena. Kita tahu Athena saat ini masih ada di Eropa Tenggara atau di negara Yunani. Dan Athena masih menjadi kota besar sampai hari ini dan masih menjadi pusat kebudayaan. Paulus ketika di kota Athena, ia berjalan-jalan, ia berkunjung dan melihat bahwa di sana ada sebuah mesbah di mana orang-orang Athena menamai mesbah itu kepada Allah yang tidak dikenal. Dan orang-orang Yunani itu sangat lekat dengan penyembahan berhala. Salah satunya Paulus ada di Areopagus. Areopagus ini merupakan situs sampai sekarang masih ada menjadi destinasi wisata. Areopagus dari Aero dan Pagos. Aero itu dari kata Ares atau dewa perang. Dewa perang Yunani adalah Ares. Pagos adalah bukit. Jadi bukit dewa perang, di situ ada kuil dan ada tempat penyembahan, dan Areopagus sebagai pusat untuk kegiatan agama dan moral orang-orang Yunani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus tiba di Athena melihat banyak kepercayaan dan banyak berhala. Tidak sejalan dengan imannya, tidak sejalan dengan iman Kristen, iman kepada Kristus yang diterimanya. Apa sikap Paulus, Bapak Ibu? Apakah mengobrak-abrik, menghakimi, atau memarahi mereka? Kita melihat Paulus tidak menghakimi dan tidak marah, tidak mengutuk mereka. Tapi Paulus menunjukkan kedewasaan dan juga kelenturannya bisa beradaptasi dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang intelektual Yunani. Jemaat terkasih dalam Tuhan, saat itu Rasul Paulus membuat atau menjadikan peluang
Saat ia ada di Areopagus, di sebuah bukit dan tempat pengajaran, menjadi kesempatan ia bersaksi dan mengajarkan dengan mengambil titik tolak dari sebuah mesbah kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yunani bahwa kamu menyembah kepada Allah yang tidak dikenal, dan aku memberitakan Allah itu. Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Yunani yang disembah dan dibuatkan mesbah itu diterangkan dan juga dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yunani. Orang Yunani, para filsuf, mereka orang-orang yang terbuka dengan ajaran baru. Mereka suka berdebat, mereka suka untuk berargumen. Dan Paulus, ia tidak kecil hati, ia tidak minder. Ia justru memakai itu sebagai kesempatan untuk menyaksikan Allah yang tidak dikenal itu di dalam diri Yesus Kristus. Meski banyak yang menolak ajaran Paulus, tapi salah satu anggota Areopagus atau pejabat agama Yunani itu percaya, namanya Dionysius. Dionysius percaya dengan pemberitaan Rasul Paulus itu, dan juga ada lagi satu perempuan, Damaris, dan beberapa orang lagi. Meskipun pemberitaannya tidak diterima dengan baik atau dengan terbuka, tapi Injil yang diberitakan Paulus tidak sia-sia. Ini karena jiwa dan sikap Rasul Paulus yang lentur, tidak menghakimi dan tidak mengutuk mereka. Beda jadinya kalau Paulus datang lalu mencak-mencak, marah-marah, memporak-porandakan kuil itu, mungkin tidak akan ada yang mau percaya dengan Paulus. Mungkin malah berbalik, kamu memberitakan kabar sukacita tapi dengan cara yang tidak bermoral dan tidak bermartabat. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang memberitakan kebenaran agamanya dengan merendahkan agama lain. Kalau itu dilakukan, sesungguhnya ia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Ketika orang menjunjung tinggi agamanya dengan melukai agama lain atau merendahkan agama lain, saat itu ia tidak sedang memberitakan agamanya, tapi sedang menghancurkannya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka mari melalui firman Tuhan ini kita juga diajak sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga bisa mengambil sikap seperti Rasul Paulus. Kita adaptif, bukan berarti kehilangan jati diri dan juga kehilangan identitas kita. Ada istilah ajur-ajer gitu ya. Ya, artinya kita membaur. Menjadi Kristen tidak harus kehilangan jati diri kita. Menjadi seorang Kristen tidak harus kehilangan akar budaya kita. Pengalaman membuktikan para misionaris itu awal-awalnya mereka tidak seperti Paulus. Mereka menghakimi orang-orang pribumi. Wayang itu musyrik, pakai beskap itu bisa diperdi, apalagi ngikuti adat budaya Tingkeban, Ngupati, Mitoni, atau nanti ada peringatan 7 hari, 40 hari, itu adalah dosa bagi misionaris awal-awal dulu. Karena apa? Mereka gak mau repot, tidak mau belajar tradisi dan budaya. Maka salah satu pemberontak Jawa terhadap misionaris adalah, kita tahu di Karangjoso Kutoarjo, siapa? Kiai Sadra. Kiai Sadra nggak mau menjadi Kristen tapi kehilangan Jawanya.
Maka ia tetap membangun kekristenannya dengan cara Jawa, dengan bahasa Jawa, dengan gending, dan juga dengan tradisi yang ada. Inilah yang juga kita lihat bahwa Injil selalu bisa diterima dan juga bisa berbicara dalam segala tradisi. Karena Injil sungguhnya adalah menerangi dan juga memperbaharui tradisi-tradisi adat yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, dari kisah Paulus di Areopagus ini, kita mendapat pelajaran. Paulus ketika memberitakan Injil tidak dengan sikap konfrontatif, tidak dengan sikap membenci, tidak dengan sikap merendahkan, menghakimi, tapi Rasul Paulus mengajarkan ada relevansi budaya yang bisa diambil sebagai pintu masuk. Dikatakan kepada orang-orang Yunani tadi bahwa Paulus juga mengutip ajaran atau filsafat mereka. Mereka adalah keturunan Allah. Maka sebagai keturunan Allah, maka mereka harus juga bersifat dan bersikap seperti ilahi, memperlakukan Allah bukan seperti manusia. Beda dengan cara mereka, mereka memperlakukan Allah seperti manusia, membuat patung, memberinya makan, memberinya minum. Itu kan berbeda dengan keyakinan mereka bahwa Allah itu Allah yang ilahi, Allah yang tidak diperlakukan dan dilayani seperti halnya manusia. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, maka pintu masuk yang dipakai Paulus yakni Allah yang tidak dikenal, dan konsep mereka tentang mereka adalah keturunan Allah. Kalau dalam iman Kristen, bukankah ada yang mirip? Kita bukan dari dunia, tapi kita adalah dari Allah, dari surga. Maka harus bersikap seperti Allah yang di surga. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pribadi iman yang lentur, maka ketika kita berhadapan dan juga menghadapi situasi, kondisi dan lingkungan yang keras, lingkungan yang berbeda, kita enggak akan gugur, tidak akan menyerah, tidak akan patah semangat dalam mengabarkan Injil.

mungkin tanpa pertolongan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak akan kutinggal sendiri. Kamu tidak akan kubiarkan menjadi yatim piatu. Ini yang meneguhkan kita, Bapak Ibu, pengutusan dan perintah Tuhan Yesus kepada umatnya, kawanan domba di tengah serigala. Tidak punya kekuatan, tidak punya power, tapi syukurnya bahwa gembala itu tetap mengamati dan tetap menyertai kita. Domba-domba dengan kesederhanaan dan kerapuhan, tidak ada taring atau cakar, tidak ada tanduk, tapi dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu. Aku akan datang. Dan ketika Yesus sudah meninggalkan para murid naik ke surga, sebelumnya sudah memberikan janji, aku akan mengirim penolong yang lain, roh penghibur, roh kebenaran. Maka dari itu, pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan atas kita, inilah yang memampukan kita menjadi sosok pribadi Kristen yang lentur, yang adaptif, yang tidak konfrontatif dan tidak apalagi anarkis, tidak. Kita menjadi orang yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus yang rendah hati, penuh pengampunan dan penuh kasih. Bahkan surat Rasul Petrus tadi, 1 Petrus juga mengatakan, lebih baik menderita karena kebaikan daripada menderita karena kejahatan. Karena menderita karena kebaikan, kita sadar itu anugerah. Kata Paulus juga begitu. Menderita karena Kristus, karena kebenaran, itu adalah anugerah. Tapi kalau menderita karena kejahatan, itu musibah ya. Karena pasti akan mendapatkan penolakan, ejekan, cecaran dari berbagai pihak. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan pada kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang lentur. Itu tidak mudah memang, menghadapi terpaan angin yang kencang, yang kuat, situasi iklim yang tidak mendukung, seperti halnya pohon kelapa tiap hari diterpa angin. Dari angin datang dari laut atau angin dari darat, kiri kanan terpa, tapi justru semakin diterpa angin semakin kokoh, semakin kuat. Dan kita bersyukur, sekalipun kita di tempat situasi kondisi yang tidak mendukung dan tidak menerima Injil, kita tetap diberikan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, inilah yang memampukan kita untuk tetap berakar semakin dalam dan tetap memberi buah. Kelapa ditanam di pasir tetap kokoh, tetap kuat, dan buahnya tetap lebat. Sekalipun sering diambil dan sering kali menghadapi cuaca ekstrim. Kiranya hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa iman yang lentur tidak akan gugur. Ini mengacu kepada sabda Tuhan melalui Rasul Paulus ketika di Areopagus, ia datang dengan rendah hati dan datang dengan merangkul, sehingga yang dirangkul itu bisa percaya, sekalipun tidak semuanya. Dari ratusan orang di Areopagus, cuma 3 orang atau 4 orang. Tapi itu bukan masalah jumlah, karena itu benih yang akan tumbuh. Seorang Dionysius, seorang Damaris, orang yang terpengaruh, orang yang berpengaruh, dan orang yang mapan, dia akan menjadi benih yang tumbuh di Athena dan menjadi besar. Kiranya pun demikian, Bapak Ibu, kita sekalipun secara jumlah kita kecil, tapi kita adalah benih yang ditanam Tuhan, dan Roh Kudus yang akan menumbuhkan kita dan akan jadikan kita berbuah.

0: Selamat bertumbuh menjadi pribadi yang lentur, beriman yang lentur, dan tetap kokoh mencengkeram iman dan tetap berbuah di segala musim. Tuhan berkati. Amin. Satu teduh sejenak untuk kita. Satu teduh cukup. Persembahan pujian akan dihaturkan oleh Saudara Gio. Sejauh timur dari barat. Waktu tempat dipersilahkan.
1: Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling masuk untuk Cilacap. Satu frekuensi bro, kami inspirasi. Selamat pagi. Kita berjoget pagi di GPS ke yang sitasi. WhatsApp kita di 0811260543. Facebook Bercahaya FM. You bergoyang, you.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Parep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
6: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
5: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
6: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
5: Waduh, ribet nggak daftarnya?
6: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
5: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
6: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
5: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
7: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

bergembira. Hai, chic. Terima kasih teman-teman. Iya, ini karena cuaca kan cerah, cerah sekali, cerah sekali. Mungkin punya rencana apa di hari ini? Memek kumbang, memek grebeh, memek grebeh. Meme apa-apa, mumbai apa, sing teles, sing kotor, sing ora tahu apa diresikin dubur kayak sarangane dan sebagainya. Ih. Rencana hanya rencana kalau tidak dilaksanakan. Kena iya ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih pagi sekali CPS di

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
7: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
6: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
8: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
7: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
9: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
7: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Acap. Tuh tadi lagunya Kangen Sayang. Yang lagi kangen, yang rindu, yang sayang-sayangan. Kangen Sayang.

Terima kasih Mbak Pur. Selamat pagi. Salamnya buat anakku tersayang. Oke. Oh ini nanti pas mungkin kalau anaknya masih kecil di dunia bocil nanti ya, Mbak Pur. Ibu Gamal selamat pagi. Terima kasih buat. Eh apa kabar nih Mama Enok? Mumusilang ada Fakam, Mustolinga Darka, Mama Rizky, Jeng Osi, Kumbang, selamat pagi Yatimun, Min, Mama Roima, Madina Laras. Selamat pagi Pak Boskirno, Rakil Bayu, Mbak Yara, Barkah, Epen, Pak Amin Maskur, Putra Taurus, Mr. Tondot, Babi Sukar, Pak Dia Cibareng, Santorio Buning, Mama Ciantika, Ibu Timaran, Ibu Oni, Bu Wasuti, Mbak Kacil, Bu Tatik, Tutik apa Tatik ya? Mbak Martiani, Pak Seja Marjono.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
3: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae, tapi kaya urai gitu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kue?
3: Keh, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, serotonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo adik-adik cantik dan ganteng. Sudah mandi, sudah makan, sudah beli jajan, sudah beli minuman. Uhuy, tinggal nongkrong di depan radio. Itu zaman dulu. Sekarang, wow. Yang ada di depan radio, ibu-ibu, mbah-mbah, kangkung, mbah uti yang... ya kan? Iya dong, tapi gak apa-apa kalau kita juga suka lagu anak. Supaya cucu-cucu kita, putra-putri kita suka juga dengan radio ya. Dengerin radio, puterin lagu anaknya.

nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
4: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
5: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
6: Mengakibatkan drainase yang sebelah
7: mengamankan sejumlah.
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik.

adik-adik yang baik hati, yang disayangi orang tua. Kalian sayang gak sama orang tua? Sama ayah, sama bunda? Sayang dong. Sama kakek, sama nenek? Harus sayang juga. Itu siapa sih? Itu kakek dan nenek adalah orang tua dari orang tua kita. Orang tua dari ayah dan ibu kita. Oh gitu, iya, itu namanya saudara. Kita bersaudara. Tapi kalau anaknya om, itu juga saudara. Anaknya pade, itu juga saudara. Namanya saudara sepupu. Wah, kok sepupu ya? Iya, emang kayak gitu, gak tahu dari sononya. Kenapa bukan setangan aja, selengan aja, sekuping aja? Gak tahu. Pokoknya sepupu deh. Ah gitu deh. Selamat pagi buat Dede Amel. Amel banget sih. Kalau makan ngamel banget gitu. Kalau makan ngamel banget, ngemel gitu. Ngemel banget sih. Makannya makan apa?

0: Kalau balon udara aku Sherina. Gitu ya Mel. Mandi dong Mel.
1: Kamu diem aja.
0: Mandi.
2: Kayaknya enggak enak ya kalau enggak dengerin lagu.
1: Iya.
2: Kayaknya kupingnya gimana gitu.
1: Tahan dengerin musik ya.
2: Aduh.
1: Kamu udah kerjain aja.
2: Tapi dari tadi kayaknya diem aja.
1: Ngapain sih nyanyi dong?
2: Kenapa?
1: Mau nyanyi.
2: Nyanyi apa?

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
3: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
5: Sayur.
6: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Le, ibu-ibu rame temen golek pada belanja. Nyok harus golek tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Erika,
5: jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Erika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Di suatu hari yang panas, seekor Raja Wali sangat haus dan ingin minum. Raja Wali adalah burung yang sangat indah. Seekor Raja Wali dewasa memiliki tinggi badan sekitar 90 cm dan bentang sayapnya sepanjang 2 meter. Ia membangun sarangnya di puncak-puncak gunung. Sarang itu sangat besar, sehingga manusia pun dapat tidur di dalamnya. Nah, seekor Raja Wali yang kehausan, karena cuacanya sangat panas, merasa haus sekali. Sedangkan sungainya sangat jauh, adik-adik.
2: Cuaca hari ini sangat panas. Aku haus sekali. Sedangkan sungai amat jauh. Pasti melelahkan jika terbang ke sana untuk minum. Coba aku cari di seputar hutan ini. Mungkin ada air.
1: Setelah ia terbang berputar-putar di hutan, akhirnya ia menemukan sebuah buyung. Buyung adalah tempat untuk menampung air yang besar perutnya dan terbuat dari tanah liat.
2: Lihat itu, ada buyung di sini. Dan, wah, ada air di dasarnya. Akan kumasukkan paruhku. Paruhku tak sampai, aku tak bisa menjangkaunya. Aku harus mencari akal bagaimana mendapatkan air di dalam buyung itu. Aku tak mau mati kehausan.
1: Raja Wali terus mencoba. Ia memanjat ke atas buyung. Ia memasukkan lagi kepalanya dalam buyung, tapi paruhnya tidak bisa mencapai air itu. Kemudian ia mencari akal. Raja Wali itu terbang tinggi, lalu kemudian terjun menuju ke buyung untuk memecahkannya. Tapi ternyata buyung itu sangat kuat. Raja Wali mengulangi lagi. Ia terbang ke arah buyung, kemudian menabrakkan sayapnya dan mematuk-matukkan paruhnya. Tapi ternyata usahanya gagal lagi. Buyung itu sangat kuat. Dia tidak mampu untuk memecahkannya. Raja Wali sangat letih. Ia tak sanggup untuk terbang jauh lagi. Ia berpikir ia akan mati kehausan.
2: Capeknya aku. Aku haus sekali.
1: Tiba-tiba, ia melihat sebuah batu kecil banyak sekali.
2: Lihat itu, ada batu-batu kecil. Aku punya ide. Akan kukumpulkan batu-batu ini dan aku akan masukkan ke dalam buyung.
1: Lalu, ia memasukkan batu-batu tersebut. Ia masukkan lagi dan lagi, banyak sekali. Sampai-sampai air yang berada di dasar naik ke permukaan.
2: Lihat, air sudah naik ke permukaan. Saatnya aku minum, aku haus sekali.
1: Akhirnya, Raja Wali yang pintar itu memasukkan paruhnya dan ia mendapatkan air. Usahanya tidak sia-sia, adik-adik. Itu dia, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika ada kemauan, pasti ada jalan. Raja Wali itu telah membuktikannya. Ingat ya, jangan putus asa dan terus berusaha. Nah, itu dia adik-adik cerita kali ini. Sekian ya cerita dari Kartini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.
0: Mana-mana. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR gak buat besok?
4: Gak ada PR sih. Tapi mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya mah?
5: Iya sayang, itu gak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi sayang.
4: Iya, korupsi. Itu gak boleh kan mah?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua gak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Dunia Bocil, Dunia Bocah Cili.
11: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
10: Bocil, Cil, Cil, Cil.
12: Dunia Bocil itu menyenangkan ya bun. Ya, kalau kepengen kecil terus ya nah. Tapi kita tidak bisa kembali ke dunia anak-anak. Yang ada kita ke dunia tua dan tinggal menunggu aja gitu. Pak Amin Satirin, selamat pagi. Kau Nganten, selamat pagi. Terima kasih. Pak Parjan dari Kuripan, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Pak Wonggo Prasetyo, terima kasih. Iya nih cucu-cucu undanya lagi pada ngapain ini nih, didatengin cucu apa enggak?

bajunya. Ya. Mbak Tumiar Idawati, selamat pagi Medan. Mbak Tumiem juga Medan, selamat pagi. Ini dari Medan pada dengarkan ya. Terima kasih ya. Wih, dari Medan, Sumatera Utara. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti ada lagu-lagu Dedi Kempo, Dani Caknan, Anda X Aka gitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Tetap semangat, selamat berhari Minggu. Semoga bahagia ya. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Beratus profesi, beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggak dandan dapur tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul bu.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
9: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
8: Oke Besti, beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
9: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
8: Waduh, ribet nggak daftarnya?
9: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
8: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
9: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
8: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
10: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
11: Ih, siapa sih?
0: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
12: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
0: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
12: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
7: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
8: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat, bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
11: mengakibatkan drainase yang sebelah
12: mengalirkan sejumlah.
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya panmensel.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
0: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821 4352 66

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

0: Yuk, Pak, gagen wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Nggone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
3: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul boh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue loh. Aja kaya kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasuren ini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur, tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Ih, Pak. Ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
6: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
5: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
6: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
5: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
6: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
5: Bener juga sih.
6: Nah, gitu dong. Korupsi.
5: Jangan ya, dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
2: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
1: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5: Cabang Bayi, video apa rane kiye?
3: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
6: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa di Indonesia banget, yang bakal temenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan info-info menariknya. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung, bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
1: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
0: Oke, bestie. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
1: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
0: Waduh, ribet nggak daftarnya?
1: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
0: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
1: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
0: Siap, bestie. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
2: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
8: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
9: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel lah wake. Ah, jan, rebyek. Umayah merah meruh. Dapurnya sesek. Nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min lah. Tuli isin.
9: Lah, masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas. Arep request bisa. Praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo. Ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
11: Thank you.
5: Ih, siapa sih?
3: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
9: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
3: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cez, please.
9: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Ya masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Cuacanya seperti biasa nih, di siang hari ini alhamdulillah cerah ya. Jadi buat yang punya rencana mau apa namanya menikmati weekendnya di siang hari ini sampai sore nanti, semoga berjalan lancar ya. Semoga cuacanya juga cerah terus, biar yang mau jalan-jalan gak ribet ya. Amin. Nah ini sambil seru-seruan juga, di ini tuh lagi ada event santai ya. Buat yang gak tahu di Plaza kok Plaza sih? Dimana di bekas Borobudur ya. Namanya apa sih? Suka lupa gitu. Ya pokoknya di Borobudur sana tuh lagi ada event ini, makanan-makanan khas Thailand gitu. Tapi gak cuma makanan khas Thailand aja, ada jajanan-jajanan lokal juga nih. Buat yang gabut mungkin, gak tahu mau kemana, gak tahu mau ngapain, ya kan sore-sore mending kulineran di sana sambil melariskan UMKM ya pastinya yang ada di sana gitu. Jadi jajan-jajan nih. Nah itu gak tahu juga nih sampai tanggal berapa ya, tapi eventnya ini beberapa hari kan pelaksanaannya. Jadi para mumpung sekarang lagi hari Minggu juga ya kan, lagi libur juga, jadi bisa tuh buat jalan-jalan, buat kulineran bareng sama keluarga atau sama teman-teman gitu ya. Pokoknya Vita masih bakal temenin sampai nanti jam 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
4: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
5: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm _ Cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

Ya masih di Indonesia banget. Nah ini sekarang udah memasuki jadwal ya keberangkatan jamaah haji termasuk di Cilacap juga nih ya. Jadi suasana haru sekaligus hikmat itu menyelimuti momen pelepasan sekitar 1.285 calon jamaah haji asal Kabupaten Cilacap yang akan menunaikan ibadah rukun Islam kelima pada musim haji 2026 ya. Dan dari jumlah cadangan tersebut itu ada 12 orang yang batal atau menunda keberangkatan karena berbagai alasan ya. Selain itu juga jamaah usia 61 sampai 70 tahun juga cukup banyak ya, yaitu ada sekitar 375 orang gitu. Dan untuk memastikan kelancaran dan kesehatan jamaah itu Pemkab Cilacap turut menyiapkan 6 petugas daerah ya. Mereka terdiri dari 3 tenaga kesehatan haji daerah atau TKHD serta 3 tim kesehatan haji Indonesia atau TKHI ya. Dan petugas ini disiapkan untuk memberikan pendampingan dan juga pelayanan kesehatan selama jamaah menjalankan ibadah di tanah suci gitu ya. Jadi kita doakan bersama nih ya untuk saudara-saudara kita yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ya ke Arab sana ya kan, ke Mekah. Kita doakan semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kemudahan sampai nanti bisa kembali pulang ke Indonesia ya dalam keadaan sehat, selamat, dan juga berhasil menunaikan ibadah haji ya, amin ya, kita doakan yang terbaik pastinya. Dan ya sebagai yang di rumah ya, yang mungkin juga punya cita-cita pengen menunaikan ibadah haji, kita doakan juga semoga rezekinya terus mengalir ya, diberikan rezeki baik secara finansial maupun rezeki kesehatan juga, dan juga rezeki kesempatan ya, supaya nanti bisa berangkat haji nih ya, amin, pokoknya yang terbaik. Dan Vita balik lagi nanti dengan info lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Masih di Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti. Nah, ini udah pada makan siang belum nih? Buat yang belum makan siang, yuk makan dulu biar asam lambungnya nggak naik ya kan. Jadi tetap wajib jaga kesehatan, terutama yang punya GERD ya kan, terus punya penyakit lambung, punya mah gitu kan. Jangan sampai telat makan, harus tepat waktu makannya ya. Makanannya juga yang sehat, jangan mentang-mentang aduh yang penting makan nih, yang penting keisi, taunya makan seblak ya kan, padahal perutnya kosong, belum diisi apapun. Nah itu tuh ya, jadi yang bikin asam lambung naik gak cuman karena telat makan, tapi makanannya apa juga itu bisa berpengaruh ya sama kesehatan lambung gitu. Kalau misalnya perut kosong, belum diisi apa-apa ya, makannya yang bergizi ya, ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbonnya ya kan. Jangan langsung dihajar pakai seblak ya kan. Udahlah pedes ya kan, udah gitu kadang-kadang lebih banyak karbonnya daripada serat dan juga proteinnya. Jadi harus banget menjaga kesehatan ya, jangan sampai sembarangan makan, terus juga waktu makannya juga sembarangan ya kan. Selain jaga kesehatan lambung, juga kesehatan lainnya ya. Sekarang lagi musim nih, orang gampang sakit ya kan. Malah lagi rame juga tuh ada hantavirus. Ya mudah-mudahan sih gak kemana-mana ya. Udah diklarifikasi juga sama WHO kalau itu tuh terpapar hanya orang-orang yang berhubungan dengan intens gitu ya, atau sering gitu. Tapi tetap aja ya, berarti kan lagi banyak virus-virus, penyakit-penyakit yang berdatangan gitu. Nah tugas kita tuh apa? Menjaga imun tubuh supaya kita nggak gampang terkena penyakit gitu. Hidupnya harus bersih juga ya. Itu hantavirus kan juga disebabkan karena ini kan dari hewan pengerat alias tikus tuh, yang di rumahnya banyak tikus. Pokoknya barang-barangnya kalau sebelum dipakai, sebelum dikonsumsi tuh dicuci dulu yang bersih, disimpan di tempat yang aman, yang bersih ya kan. Jangan ada tempat-tempat yang berantakan, kotor ya. Siapa tahu itu nanti jadi sarang penyakit ya kan. Jadi selain menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga kebersihan gitu ya. Oke, pokoknya masih sampai jam 2 nanti. Yang mau ikutan masih bisa di 0811 260 543.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
2: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
1: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
2: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di bandara kedatangan.
1: Waduh, ribet nggak daftarnya?
2: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
1: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
2: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
1: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
4: Kaya kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayan anak-anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
5: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
6: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rosa melu.
5: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Ih kotor bu, itu sampah mau dibawa kemana?
11: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
10: Eh bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
11: Emang bisa?
10: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
11: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
11: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
10: Eh, iya ya. Iya, benar.
12: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok. Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong kisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin enaki. Orang yang bayar. Orang melas gue karo anak bocah pak.
14: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta, nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
13: Falang feeling prus, no prus. Orang ngedel-ngedel lah. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
14: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
15: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita buat pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Dan Vita balik lagi nanti di jam 3, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
6: Nah, makanya sampah itu...

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.

0: Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bertemu dengan pemirsa. Nama saya Ibu Mulyati Gule. Saya dari Kemenag Cilacap, Penyuluh Agama Kristen. Dan pada hari ini kita judul atau tema pada hari ini adalah moderasi bagi umat Kristiani. Bisa menemani ruang dengar Anda. Pernahkah Anda mendengar istilah moderasi beragama? Di tengah dunia yang serba ekstrim, kadang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, sebagai pengikut Kristus, di mana posisi kita seharusnya? Kita baca Matius dari pasal 5 ayat 9 sebagai dasar moderasi beragama bagi kita semuanya. Dia berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa itu Kristen yang moderat? Menjadi Kristen yang moderat bukan berarti iman kita setengah-setengah, tetapi justru teguh dalam kebenaran dan penuh kasih dalam kehidupan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Tetapi cara kita hidup mencerminkan kerendahan hati, menghargai perbedaan, tidak memaksa kehendak, membawa damai. Moderasi adalah keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Yesus adalah teladan moderasi. Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Saya ulangi, Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Ia berbicara dengan perempuan Samaria yang berbeda latar belakang iman. Maka bersama pemungut cukai, tidak membalas kejahatan dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan kebencian. Hidup sebagai pembawa damai di tengah keberagaman. Sebagai orang Kristen di tengah masyarakat yang berbeda suku, budaya, agama, dan kita dipanggil untuk itu. Menghormati orang lain tanpa kehilangan iman, menolak kekerasan dan kebencian, membangun dialog bukan pertengkaran, menjadi terang melalui perbuatan kita. Iman yang dewasa tidak mudah tersulut emosi atau merasa paling benar sendiri. Mengapa moderasi itu penting? Karena dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Ketika kita ramah kepada semua orang, adil, penuh kasih, tidak fanatik yang merusak, maka orang lain merasakan kehadirannya kasih Tuhan, bukan ketakutan. Moderasi beragama bagi umat Kristen adalah cara pandang, ya, sikap dan perilaku yang seimbang dalam beriman. Menekankan kasih, toleransi, serta menghargai perbedaan tanpa ekstremisme. Saya ulangi, tanpa ekstremisme. Ini melibatkan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Kristiani seperti kasih dan damai, dan komitmen kebangsaan, menciptakan solidaritas sosial. Moderasi dalam pandangan iman Kristen. Penerapan kasih dan keseimbangan. Moderasi Kristen diwujudkan dengan mengasihi sesama. Moderasi Kristen dengan mengasihi sesama. Diwujudkan dengan mengasihi sesama. Ya, kita lihat dan kita baca dari Matius 22 ayat 39. Saya ulangi, Matius 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini Matius mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Ya, kita lihat dari Roma 12 ayat 18. Saya ulangi, Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Serta menghindari perilaku ekstrim atau berlebihan dalam mengekspresikan keyakinan. Hidup bersama dalam keberagaman. Hidup bersama dengan keberagaman. Moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Saya ulangi, moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Menghargai perbedaan. Umat Kristen diajak untuk tidak merendahkan keyakinan lain dan tidak melakukan tindakan berlebihan yang dapat memicu konflik. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama. sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus moderat? Mengapa kita harus moderat? Teladan Yesus. Yesus makan bersama pemungut cukai dan berbicara dengan perempuan Samaria. Beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Saya ulangi, beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Kasih adalah hukum utama. Hukum kasih kita baca dalam Matius 22. Kita baca dalam Matius 22 ayat 37, ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi, Matius 22 ayat 39 sampai dengan 37 sampai dengan 39, maaf. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sesama di sini adalah tidak dibatasi oleh label agama. Tidak dibatasi oleh label agama. Dunia mengenal kita sebagai murid Kristus, bukan dari beberapa keras kita berdebat, tapi seberapa besar kita saling mengasihi. Di tengah isu sensitif, jadilah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti moderasi beragama ada hubungannya dengan firman Tuhan. Nah, ajaran damai, ajaran Kristen adalah ajaran yang membawa damai, bukan yang justru memanaskan atau memanaskan suasana pada saat itu atau pada saat ini. Ya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat teladan kita di dalam memberikan moderasi beragama, di dalam kita menjalani agama kita masing-masing. Tuhan Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita melalui Matius dan juga tadi dari atas, yaitu dari Roma. Kita tidak bisa ya melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan mengajari kita untuk selalu ya, selalu menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain, menghargai perbedaan yang ada. Itulah ajaran kita yang sesungguhnya, ajaran moderasi beragama. Sahabat radio yang kekasih, menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Saya ulangi, menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Mari kita mulai dari hal kecil. Berikan senyum dan sapaan tulus kepada tetangga, tetangga Anda, besok pagi atau sore, tanpa memandang apa agamanya. Itulah hal kecil untuk kita menjadi moderat. Senyum antara sesama, sapaan tulus kepada tetangga tanpa memandang apa keyakinannya atau apa agamanya atau apa sukunya, rasnya apa, tidak memandang hal itu. Semua sama, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian yang saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam kalimat, dalam menyampaikan moderasi beragama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kiranya penyampaian kami di dalam moderasi beragama dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat berguna bagi kita semuanya melalui radio Cahaya Bercahaya Cilacap ini yang kita cintai bersama. Ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
1: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
5: Hah, serius? Emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin loh. Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro. Lo wajib laporin.
4: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta. Dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh. Habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita di Seblak Sunda Bala Komunitas. Dan Vita akan menemani selama 1 jam ke depan, pastinya sampai jam 4 sore nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
5: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
4: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
5: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
4: Waduh, ribet nggak daftarnya?
5: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
4: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
5: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
4: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
6: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
7: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
8: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
7: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
8: Emang bisa?
7: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
7: Iya, bener.
9: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Nyong uli WA, Ki.
11: Uli hadiah 150 juta.
10: Ih, asik.
11: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
10: Aki pada ngapa kok?
11: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
10: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
11: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
10: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
11: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA-ne.
10: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
11: War, Ora nyambung, War.
12: Ketipu, War.
13: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Sendabala Komunitas barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti nih. Ada info juga nih semalam ya, tanggal 9 Mei itu baru saja dilakukan proses undian untuk Piala Asia 2027. Nah, ini pasti pecinta bola ya udah pada heboh ya kan dengan pengumuman ini gitu. Dan kabarnya nih Indonesia masuk grup neraka nih ya katanya, bersama dengan Jepang, Thailand dan juga Qatar nih. Jadi hasil drawingnya Piala Asia 2027 itu menempatkan timnas Indonesia di grup F bersama dengan negara Jepang, Qatar dan juga Thailand. Nah, turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia itu dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi dan dimulai pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Nah, sementara proses undiannya sendiri itu digelar oleh AFC tadi malam ya, tanggal 9 bulan Mei 2026. Nah, pelatih timnas Indonesia yang terbaru ya, John Herdman, ini menyebut grup tersebut akan menjadi tantangan besar sekaligus peluang penting bagi perkembangan skuad Garuda. Nah, menurutnya nih Indonesia akan menghadapi tim terbaik Asia hingga rival regional bersama dengan Thailand ya dalam fase grup yang diprediksi akan berlangsung sangat ketat ya, karena baru mulai aja udah langsung dihajar lawan Jepang, lawan Thailand, lawan Qatar ya, yang kita tahu timnasnya itu juga jago-jago banget gitu. Dan walaupun nih kita tergabung di salah satu grup terberat, Indonesia datang dengan modal positif ya setelah mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 gitu ya. Jadi nanti ini diharapkan mampu kembali menunjukkan perkembangan dan persaingan di panggung Asia menuju target besar yaitu Piala Dunia 2030. Kita doakan pastinya yang terbaik buat timnas Indonesia supaya nanti bisa lolos ya dan bisa juara nih harapannya di Piala Asia 2027. Kalau menurut para muda gimana nih? Menurut kalian Indonesia beneran masuk di grup neraka atau justru ini bakal jadi peluang yang bagus buat timnas Indonesia? Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabola Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita buat pamit undur diri dari Seblak. Thank you yang udah stay barengan sama Vita. Pokoknya tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Duh, kip ya temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar sekang wilayah Cilacap sedawani minggu kie arep diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kasus wong keracunan MBG nang Cilacap wingi nanekae kedadeane nang salah siji pondok pesantren nang Gumilir Cilacap Utara. Ana pirang-pirang santri ngalami mual, muntah, lara weteng uga mencret. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin ngungkapna nang kedadean kue ana 22 wong sing dirawat nang rumah sakit. Ana 21 santri sing wisuli perawatan bisa bali. Tekan tanggal 2 Mei wingi, siji esih dirawat. Nggo masih kena penyebab kedadeane kuwe, Dinas Kesehatan gawa sampel panganan karo banyu maring laboratorium nang Semarang. Soal hasilé diumumna anggere wis metu esuk. Kasus kuwe nggo bahan sinau pemerintah daerah nang kegiatan program MBG, khususé pengawasan kualitas karo keamanan panganan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap nembe gelar acara tradisi tahunan sing arane memetri bumi. Kue nggo penanda rasa syukur lan upaya nguri-uri budaya leluhur. Acarane khidmat pisan ya kue nang panggonan sing jenenge Panembahan Depok. Kepala Desa Kalikudi Nartam jelasna nek ritual memetri bumi kue acara sing wis ditetepna aben wulan apit. Acarane wis diwiwiti agi dina Kemis ya kue ritual pelaboran nang Panembahan Depok, dilanjutnya nyembelih kewan korban kebo karo wedhus nang dina minggune. Ana sing istimewa nang acara kue ya kue anane wayang kulit karo dalange asli sekang Kalikudi. Anggaran dana sekang pemerintah desa karo swadaya masyarakat. Anggarane ngasih 71 juta. Kie pituture Pak Kades Nartam.
2: Memetri bumi Kalikudi itu biasa dilaksanakan di bulan apit. Rangkaiannya yang pertama itu ada pelaburan Penembahan Depok, kemudian ada penyembelihan hewan kurban. Kebetulan kalau Kalikudi saya kembalikan ke zaman yang dulu, kerbo terus kambing-kambing itu tinggal ruatan. Dan ruatan tahun ini kita pakai dalang lokal, kalau Kalikudi ini dalang Tursiman. Nah, untuk malamnya itu Ki Bimas Tio Aji dari Pageralang. Kita sebagai pemerintah desa, aparat pemerintah desa itu punya kewajiban untuk melindungi, nguri-uri adat budaya yang ada di Kalikudi. Harapannya masyarakat selalu guyub rukun, kemudian selalu nyengguyung apa yang jadi kegiatan-kegiatan desa, termasuk kegiatan tradisi adat budaya yang sudah turun-temurun kita adakan, selalu kita dorong untuk tetap dijaga.
0: Liwat acara kue, warga desa Kalikudi uga ndonga nggo men petani sing nggo pegaweane dina-dina men ulih berkah, men tanemane pada subur, panene akeh, ora nana wereng, lan petanine pada makmur.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kecelakaan nang jalan MT Haryono. Kedadeane iki dina Kemis tanggal 7 Mei 2016, kira-kira jam 2 lebih 20 menit. Kedadeane persis nang dalan simpang telu jalan MT Haryono RDMP Lomanis. Nang kedadean kuwe anak korban ninggal siji jenenge Slamet WA, umure 74 tahun. Wektu kuwe dheweke numpak motor listrik. Kronologine miturut saksi mata ya kuwe kaya kie. Truk tronton sing supire jenenge Sugeng R, umure 74 tahun, sekang arah wetan arep maring arah kulon. Bareng pas penggokan truk arep belok, diperkirakna beloke mandan maring tengen. Lapas kue bareng motor listrik sing ditumpaki korban sekang lor arep maring kidul. Anu wis perek jarake dadine tabrakan. Korbane sing numpak motor listrik rugiane 500.000. Korban Slamet WA ngalami luka nang sirah parah, sikil karo tangan. Digawa maring RSUD Cilacap, ning akhire ninggal. Sementara kue supir truke ora ngalami luka apa-apa. Kaya kie pituture Kanit Gakum Polresta Cilacap Adim Haryoko.
3: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kanit Gakum, Satlantas Polresta Cilacap. Akan klarifikasi terkait dengan kecelakaan yang ada di Jalan MT Haryono yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi tadi siang hari Kamis tanggal 7 Mei 2025 pukul kurang lebih sekitar 14.20, di mana untuk kejadian melibatkan kendaraan roda 4, mobil nomor R8977HT dan sepeda motor listrik nomor R5042ATP. Dari kejadian tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan kerugian sebesar Rp500.000. Kami menghimbau agar seluruh warga masyarakat yang melintas di jalan manapun wilayah di Cilacap agar berhati-hati, tetap jaga jarak aman, taati peraturan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Cilacap. Keselamatan nomor satu itu yang utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Ana siji wong wadon ditemokna ninggal ketabrak sepur nang jalur ril wilayah Mujur Kroya Cilacap anggen dina Selasa tanggal 28 April 2026 wengi. Lebih tepatnya nang Desa Gentasari RT 2 RW 6 Mujur Kroya. Kedadeane nang jalur kereta api KM 371 plus 2 telu. Kedadeane konangan anggen jam 8 wengi. Korban ya kue Ponirah, 44 tahun, warga Desa Mujur, Kecamatan Kroya. Kondisine parah. Kapolsek Kroya AKP Iwan Effendi jelasna, nek kedadean pertama sing weruh kue wong sing jaga nang perlintasan sing ora ana palange. Dadi pertamane petugas kue nemokna tugelan awak menungsa nang ngarep pos, banjur ditelusuri jebul ana wong tes ketabrak sepur. Kedadeane banjur dilaporna maring stasiun Kroya karo Polsek Kroya. Diperkirakna korban kue ketabrak sepur logawa sing mlaku sekang arah kidul. Gara-gara kue awake korban keseret ngasi 300 meter. Diperkirakna korban orang ngerti ana sepur liwat.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Nggo warga masyarakat Cilacap siki dikepenakna ya kue angger arep mbayar pajak motor atau kendaraan sing pajak tahunan siki wis ora perlu nganggo KTP sing duwe motor atau pemilik pertama. Kie berlaku nang Jawa Tengah. Kie kebijakan anyar nggo ningkatna pelayanan maring masyarakat. Ningen seliane kue diarepna tahun ngarep rika kon balik nama kendaraane. Kepala UPPD Samsat Cilacap Fatmawati nyampe kena nek kebijakan kie sekarang tindak lanjut arahane Korlantas Polri karo Gubernur Jawa Tengah. Nggo men masyarakat luwih gampang guli bayar pajak. Program kie mulai tanggal 24 April tekan 31 Desember 2026.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur kue miki informasi pilihan sedawane Seminggu Kie sing wis ana nang wilayah Cilacap. Matur nuwun kula Delia Moli. Pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane Seminggu. Nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
5: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
10: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
9: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
10: Oh gitu ya mas.
11: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
10: Makasih ya mas.
9: Tangan saya jangan ditarik mbak.
10: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tidak, nyumuli WA ki.
12: Uli hadiah 1,5 juta.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
13: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
13: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan kie.
13: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA-nya
13: ngono ditelepon nomor WA ne siki.
14: War, ora nyambung war.
13: Penipu kowe.
11: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
5: Cabang bayi, video apa rane kiye?
13: Ora member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
15: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
5: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, hapean baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Serba-serbi Islami.

Keberadaan pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, diyakini tidak lepas dari sosok Syaikh Kona Muhammad Khalil Bangkalan. Para pendiri pesantren di wilayah-wilayah tersebut patut diduga kuat ada keterkaitan keilmuan dengan Syaikh Kona Khalil. Sebab tidak sedikit santri dari Syaikh Kona Khalil yang tersebar di 3 pulau besar di Indonesia tersebut. Dalam buku yang bertajuk Meraih Gelar Pahlawan Guru Pendiri NU Syaikh Kona Khalil Bangkalan ini, Kiai Muksid juga menyebut sejumlah kiai pendiri pesantren yang merupakan santri dan Syaikh Kona Khalil. Para pendiri pesantren tersebut diyakini memiliki kemampuan keilmuan karena peran Syaikh Kona Khalil. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kenga nah. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
2: Iya, nyong melu arep tunggu kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
8: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
7: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
8: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
7: Waduh, ribet nggak daftarnya?
8: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
7: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
8: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
7: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
1: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Katu Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe untuk menemani akhir pekan seperti biasa. Kalau nggak di malam Minggu, ya di malam Senin gitu ya. Pokoknya di akhir pekan dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam, sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Sambil ngopi cantik, ngeteh cantik, minum cantik, santai cantik, selonjor cantik, pokoknya semua-semua yang cantik gitu ya. Terus sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, sambil berbagi sejuta cerita, silakan yang mau curhat tipis-tipis, boleh banget Radika tungguin. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi di 0811-260-543. Dibuka lagu dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Parep aki gahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru. Dapure sesek nyoro bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es mbok.
2: Ih, ada pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangin lagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah pak.
1: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
2: Falang feeling prus no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
1: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com. Musik Cafe. Di Musik Cafe. Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy stop, hit em with the red light. Hot ones, swerving on my just like. Ride on my dump truck, my girls back it up. Gas on the pedal like, grak, grak, grak. On my roller.

mungkin kadang kita jarang sadari, tapi kita sadari adalah waktu yang berjalan begitu cepat. Seperti hari ini ternyata sudah masuk di hari ke-10 dari bulan Mei. Kayaknya perasaan 1 Mei baru kemarin gitu ya, hari buruh. Terus tiba-tiba sekarang udah tanggal 10 aja, alias sudah sepertiga dari bulan Mei. Entah karena memang banyak tanggal merahnya, terus jadi banyak libur, jadi mungkin gak berasa ya tiba-tiba udah hari ke-10. Terus mungkin besok tanggal 14, 15 libur lagi, tanggal 27, 28 libur lagi, belum tanggal merah yang lainnya. Sebuah info yang menggembirakan gitu ya, karena banyak tanggal merah jadi bisa banyak waktu untuk bisa beristirahat, banyak waktu luang untuk keluarga, untuk teman-teman terdekat, orang-orang tercinta juga, untuk yang libur. Untuk yang gak libur, yang tidak mengenal tanggal merah, sama aja gitu ya. But anyway, silakan yang pengen gabung, Radika Sapa juga ini yang sudah gabung di 0811-260543. Ada dari siapa nih? Dari nomor 425, mau request lagunya dari Raisa Si Paling Mahir. Oke. Biasanya kalau suka dengerin lagunya, biasanya mungkin relate ya, kalau Si Paling Mahir, si orang yang paling merasa kalau bukan dirinya, siapa lagi gitu ya. Kalau yang kayaknya gak ada orang yang bisa diandelin selain diri sendiri. Waduh. Radika tungguin sambil ngeteh, sambil minum-minum cantik, sambil dengerin lagu Pabindo dan juga Manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Yang mau curhat-curhat tipis boleh banget. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita di Facebook Bercaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita @bercayafm_cilacap. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita, biar besok Senin bisa nonton podcast Bercaya FM Cilacap. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Cabang bayi, video apa rane kiye?
2: Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokong kek, konten negatif kudu dilaporna.
3: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah
9: mengamankan
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
12: Yo, what's up?
13: Baby, let's go!
14: Your music, your request.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

19.40 menit, masih barengan sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam. Yang pengen gabung silakan, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi di 0811260543. Di sapa lagi yang sudah bergabung, ada dari 1005 ini ya, lagi-lagi tidak bernama, mau request lagunya dari Sienna Spiro yang Die on This Hill. Oke, coba nanti Radika carikan dulu. Terus di belakangnya kembali ada Dimas Diadipala. Selamat malam Bercahaya Musik Cafe. Selamat malam kembali, mau request lagunya dari Setia Ben yang Hilang Ingatan. Nanti tadi kecariin juga. Terima kasih kembali buat yang masih yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 1 jam 20 menit. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Kaya kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
6: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
3: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
8: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si merameruh, gara-gara HP-an bae sih, janganlah.
9: I love you.
10: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok na.

Quest. All the hits. Bercahaya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Oke, pukul 20 lebih 6 menit masih bareng sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam. Diingetin lagi bahwa besok di hari Senin yaitu ada podcast ngopi di YouTube channel Bercahaya FM. Jadi buat kalian yang pengen nonton podcastnya Bercahaya FM, yaitu jangan lupa untuk bisa subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Besok adalah ngopi bersama dengan KPP Pratama Cilacap untuk membahas tentang relaksasi SPT Tahunan Badan. Buat kalian yang barangkali mau tanya-tanya seputar SPT Tahunan Badan, boleh banget langsung nonton di YouTube channel Bercahaya FM Cilacap. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lah. Kaya kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi, berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 1 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
8: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
7: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
8: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di Bandara Kedatangan.
7: Waduh, ribet nggak daftarnya?
8: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
7: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
8: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
7: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
2: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

Music Cafe. Oke, pukul 20:27, Radika punya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani. Ini untuk perkiraan cuaca umum di Jawa Tengah. Ini berlaku dari pukul 7 malam hari ini atau 10 Mei pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11 Mei besok dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk di Cilacap sendiri diperkirakan cuaca hujan ringan untuk kecepatan angin dari arah timur laut sampai dengan barat daya ini sekitar 3 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu rata-rata yaitu berkisar di 19 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara ini berkisar di 85 sampai dengan 95%. Dan buat warga percaya barangkali yang mau kasih informasi, boleh banget juga. Yang terpenting jangan informasi hoax atau mungkin provokatif. Langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
9: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
9: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
9: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
9: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Ih, siapa sih?
8: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
9: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
8: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
9: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
14: mengakibatkan drainase yang sebelah
15: mengalami bisa pelaku.
16: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
17: Hanya one man show.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
18: Yo, what's up? Baby, let's go!
19: Your request. All the hits.
2: Bercahaya.

Oke, sudah hampir jam 9 malam dan sebelum Radika pamit di siapa yang sudah bergabung ada Ibu Mustolinga. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuripan hadir Radika absen. Dan waktunya Radio pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah gabung di Music Cafe untuk edisi hari ini. Bertemu kembali minggu depan di hari Sabtu dan juga di hari Minggu dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Radika pamit undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: what's up?
1: Baby, let's go.
2: Your music, your request. All the hits.
3: Richard Ryan. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

0: liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
1: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
0: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
1: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
0: Waduh, ribet nggak daftarnya?
1: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
0: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
1: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
0: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
2: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
3: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
4: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
3: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
4: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Yo, what's up? Baby, let's go!
9: Your music, your request. All the hits.
10: bercahaya.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu.
6: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Selasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.
11: All the hits. Bercahaya

0: know what's up.
1: Baby, let's go.
2: Your music, your request.

0: مدرک حیه.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
0: Rugi gak?

request.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng Sobat Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Silakan yang pengen gabung sambil menikmati malam hari ini, dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca. Yang ingin bergabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: ika kau pengen ngerokok sih mana kau waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
2: Sebening embun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, maba'ada. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur kepada Allah dengan karunia nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat yang luar biasa ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita, teladan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan menyampaikan kisah-kisah hikmah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari buku karangan Dr. Andes Samsul Munir Amin MA. Mudah-mudahan kisah ini akan bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama, kisah ini bertemakan siapa tidak kenal Muhammad. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Fatimah, putrinya yang terkasih mengadu kepada Rasulullah, "Wahai ayah, kami sekeluarga telah 3 hari ini tidak makan." Mendengar pengaduan anaknya itu, dengan perasaan terharu Rasulullah membuka kainnya, di mana dalam kain itu terdapat batu yang diikatkan untuk mengganjal perutnya. "Anakku Fatimah," kata Rasulullah, "engkau 3 hari tidak makan, sedangkan aku sudah 4 hari tidak makan." Rasulullah meneruskan. Tidak lama kemudian Rasulullah keluar dari rumah Fatimah. Sungguh kasihan, tentu cucuku Hasan dan Husain pun menanggung lapar, ujar Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya hingga sampai keluar kota Madinah. Di sana Rasulullah melihat ada seorang badui sedang menimba air di sebuah sumur. Rasulullah menghentikan langkahnya. Orang badui itu tidak mengerti bahwa orang yang berhenti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah untuk seluruh alam. "Apa kabar badui?" Rasulullah menyapa orang badui itu dengan ramah. "Adakah pekerjaan yang dapat engkau berikan kepadaku?" tanya Rasulullah. "Ya, ada," jawab badui itu. "Pekerjaan apakah yang dapat aku lakukan?" kemudian Rasulullah bertanya. "Menimba air dari sumur ini," jawab badui itu. Kemudian memberikan sebuah timba untuk menimba di sumur itu kepada Rasulullah. Begitu menerima timba dari orang badui itu, Rasulullah segera menimba air dari sumur tersebut. Kemudian badui itu memberikan upah sebanyak 3 buah kurma. Rasulullah pun segera memakan kurma hasil upah pekerjaannya itu. Dalam waktu sebentar saja Rasulullah telah menimba 8 kali timba. Akan tetapi ketika beliau hendak memasukkan timbanya untuk yang ke-9 kalinya, tiba-tiba tali timba terputus sehingga tak ayal timba itu jatuh ke sumur. Hal ini mengakibatkan Rasulullah berhenti menimba. "Mengapa engkau jatuhkan timba itu?" badui itu membentak Rasulullah. Tampak sekali bahwa dia sangat marah dengan kejadian itu. Tangan yang kasar itu tiba-tiba menampar wajah Rasulullah. Badui itu membayar upah kepada Rasulullah sebanyak 24 butir kurma. Rasulullah mengambil upah itu tanpa menunjukkan sikap marah. Beliau lalu turun ke dalam sumur untuk mengambil timba yang terjatuh. Setelah mengambil timba itu, Rasulullah mengembalikannya kepada badui itu sambil meminta maaf atas kesalahan menjatuhkan timba ke dalam sumur. Badui itu pun segera meninggalkan sumur itu. Akan tetapi di tengah jalan pikirnya tidak menentu. Dia tertegun dan berpikir sejenak. "Siapakah dia yang baru saja aku tampar wajahnya?" katanya dalam hati. Jangan-jangan dia adalah Muhammad utusan Allah itu. Badui tersebut merasa bersalah atas kelakuan kasarnya yang telah menampar orang itu. Pikiran Badui itu tidak mentu. Dia dihantui rasa bersalahnya amat sangat. Kemudian diambilnya sebilah pedang. Tanpa segan-segan tangan kanannya digunakan untuk menampar, dia potong sendiri dalam pedang itu. Lalu tangannya putus, dia terjatuh ke tanah dan pingsanlah dia. Tidak lama kemudian datang sekelompok musafir melalui tempat itu. Mereka kaget melihat ada orang Badui jatuh pingsan dalam keadaan terpotong tangannya. Mereka lalu menyiram sekujur tubuh Badui itu dengan air. Badui itu pun siuman. Dia melihat orang-orang sedang mengelilinginya. "Gerangan apakah yang menimpa dirimu sehingga tanganmu terputus?" salah seorang musafir itu bertanya. "Aku telah menampar wajah seseorang. Aku menduga orangnya aku tampar itu adalah Muhammad, utusan Allah. Karena itu aku memotong tanganku yang akan aku gunakan untuk menampar dengan pedang ini. Karena aku takut akan mendapatkan celaka," jawab Badui itu dengan jujur dan lugu. Setelah berkata demikian, Badui itu mengambil potongan tangannya, kemudian bergegas menuju Masjid Nabawi. Ketika sudah sampai di Masjid Nabawi, Badui itu berteriak-teriak. Teriakannya memecah telinga yang mendengarnya. "Wahai para sahabat Nabi, mana yang benar Muhammad? Mana yang benar Muhammad?" Badui itu terus-menerus berteriak dan berkata demikian. Mendengar kejadian seperti itu, Abu Bakar, Umar dan Utsman yang ketika itu sedang berada di dalam masjid segera mendekati Badui itu. Ada apakah denganmu? Mengapakah engkau menanyakan Rasulullah?" "Aku harus bertemu dengan dia," ya Badui itu. Mendengar kejadian itu, salah seorang sahabat yang lain, itu Salman, segera bangkit dan memegang tangan Badui itu. Kemudian membawanya ke rumah Fatimah. Di rumah Fatimah, Badui itu berteriak-teriak keras. "Di mana Muhammad? Di mana Muhammad?" Ketika itu Rasulullah SAW sedang memangku cucu kesayangannya, Hasan di paha kanan dan Husain di paha kirinya, seraya menerima kurma hasil dari upah menimba air tadi. Ketika Rasulullah mendengar panggilan itu, beliau menyuruh Fatimah untuk menemui siapa orang yang memanggil-manggil nama Muhammad itu. Lihatlah Fatimah, siapakah dia yang berada di depan itu. Masya Allah, Fatimah tertegun ketika dilihatnya ada seorang Badui di depannya. Badui itu dalam keadaan tangan kanannya terpotong, sedangkan darah segar masih terus menetes. Adapun tangan kirinya membuat potongan tangan kanannya yang terpotong itu. Fatimah bergegas menuju Rasulullah dan menceritakan tentang kejadian yang baru saja dilihatnya. Mendengar cerita Fatimah, Rasulullah terkejut. Lalu beliau berbangkit kembali menuju Badui itu. Melihat Rasulullah datang, Badui itu berkata dengan penuh penyesalan. Mirip wajahnya terlihat memelas. "Maafkanlah aku Muhammad, karena aku tak mengenalmu. Mengapakah tanganmu terpotong demikian?" tanya Rasulullah. "Ketahuilah Muhammad, tanganku tak akan kekal karena telah menampar wajahmu." Sementara para sahabat yang menyaksikan kejadian itu saling pandang, sedangkan Fatimah hatinya terharu melihat kejadian itu. "Masuklah engkau ke dalam agama Islam, niscaya engkau akan selamat," Rasulullah mengajak kepada Badui itu. "Wahai Muhammad, seandainya engkau adalah benar-benar seorang nabi, jadikanlah tanganku seperti sedia kala." Badui itu berkata kepada Rasulullah. Rasulullah menatap sejenak pada tangan orang Arab Badui yang terpotong itu sambil berdoa. Kemudian dengan hati-hati beliau menyambung kembali tangan yang terputus itu dengan menggunakan ludahnya, maka dengan izin Allah yang Maha Kuasa, tangan yang telah terpotong itu kembali seperti sedia kala. "Siapa tidak kenal Muhammad?" teriak Badui itu begitu tangannya telah seperti sedia kala. "Siapa tidak kenal Muhammad?" Badui itu mengulangi ucapannya dan berteriak kegirangan. "Aku telah kenal Muhammad," Badui itu pasti berteriak. "Aku telah kenal Muhammad." Ya, sebab kini laki-laki Badui tadi sudah mengenal Muhammad, utusan Allah itu. Akhirnya Badui itu pun masuk Islam dengan ikhlas. Hikmah dari kisah ini adalah menunjukkan betapa mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah jelas di luar jangkauan pikiran manusia. Badui yang telah bersalah telah menampar wajah Rasulullah yang mulia dengan spontan menebas tangannya sendiri sehingga putus. Rasulullah dengan mujizat dari Allah ternyata bisa mengembalikan tangan badui yang telah terpotong sebagaimana sedia kala. Tentu saja secara medis tindakan ini adalah irasional. Namun dengan kekuasaan Allah dan membuktikan ke Rasul Muhammad, hal itu bisa diterima akal. Manakala setelah Rasulullah mendoakannya, ternyata dengan ludah beliau bisa mengembalikan tangan badui yang sudah terputus menjadi seperti sedia kala. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Saya Ahmad Mustaqim dari Kebenaran Agama, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Gara banget ya.
1: Lah mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar sekang wilayah Cilacap, sedawani minggu kie arep diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kasus wong keracunan MBG nang Cilacap ingin ane kae kedadeane nang salah siji pondok pesantren nang Gumilir Cilacap Utara. Ana pirang-pirang santri ngalami mual, muntah, lara weteng uga mencret. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin ngungkapna nang kedadean kue ana 22 wong sing dirawat nang rumah sakit. Ana 21 santri sing wisuli perawatan bisa bali. Tekan tanggal 2 Mei wingi, siji esih dirawat. Nggo masih kena penyebab kedadeane kue, Dinas Kesehatan gawa sampel panganan karo banyu maring laboratorium nang Semarang. Soal hasilnya diumumna anger wis metu esuk. Kasus kue nggo bahan sinau pemerintah daerah nang kegiatan program MBG, khususnya pengawasan kualitas karo keamanan panganan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap nembe gelar acara tradisi tahunan sing arane memetri bumi. Kue nggo penanda rasa syukur lan upaya nguri-uri budaya leluhur. Acarane khidmat pisan ya kue nang panggonan sing jenenge Panembahan Depok. Kepala Desa Kalikudi Nartam jelasna nek ritual memetri bumi kue acara sing wis ditetepna aben wulan apit. Acarane wis diwiwiti agi dina Kemis ya kue ritual pelaboran nang Panembahan Depok, dilanjutnya nyembelih kewan korban kebo karo wedhus nang dina minggune. Ana sing istimewa nang acara kue ya kue anane wayang kulit karo dalange asli sekang Kalikudi. Anggaran dana sekang pemerintah desa karo swadaya masyarakat. Anggarane ngasih 71 juta. Kie pituture Pak Kades Nartam.
2: Memetri bumi Kalikudi itu biasa dilaksanakan di bulan apit. Rangkaiannya yang pertama itu ada pelaburan Penembahan Depok, kemudian ada penyembelihan hewan kurban. Kebetulan kalau Kalikudi saya kembalikan ke zaman yang dulu, kerpo terus kambing-kambing itu tinggal ruatan. Dan ruatan tahun ini kita pakai dalang lokal Kalikudi, ke dalang Tursiman. Nah, untuk malamnya itu Ki Bimas Tio Aji dari Pageralang. Kita sebagai pemerintah desa, aparat pemerintah desa itu punya kewajiban untuk melindungi nguri-uri adat budaya yang ada di Kalikudi. Harapannya masyarakat selalu guyub rukun, kemudian selalu nyengguyung apa yang jadi kegiatan desa, termasuk kegiatan tradisi adat budaya yang sudah turun temurun kita adakan, selalu kita dorong untuk tetap dijaga.
0: Liwat acara kue, warga desa Kalikudi uga ndonga nggo men petani sing nggo pegaweane dina-dina men ulih berkah. Men tanemane pada subur, panene akeh, ora nana wereng, lan petanine pada makmur.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kecelakaan nang jalan MT Haryono. Kedadeane agi dina Kemis tanggal 7 Mei 2016, kira-kira jam 2 lebih 20 menit. Kedadeane persisnya nang dalan simpang telu jalan MT Haryono RDMP Lomanis. Nang kedadean kue, anak korban ninggal siji jenenge Slamet WA, umure 74 tahun. Waktu kue dheweke numpak motor listrik. Kronologine miturut saksi mata ya kue kaya kie. Truk tronton sing supire jenenge Sugeng R, umure 74 tahun, sekang arah wetan arep maring arah kulon. Bareng pas penggokan truk arep belok, diperkirakna beloke mandan maring tengen. Lapas kue bareng motor listrik sing ditumpaki korban sekang lor arep maring kidul. Anu wis perek jarake dadine tabrakan. Korbane sing numpak motor listrik kerugiane 500.000. Korban Slamet WA ngalami luka nang sirah parah sikil karo tangan, digawa maring RSUD Cilacap, ning akhire ninggal. Sementara kue supir truke ora ngalami luka apa-apa. Kaya kie pituture kanit Gakum Polresta Cilacap Adim Haryoko.
3: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kanit Gakum, Satlantas Polresta Cilacap. Dan klarifikasi terkait dengan kecelakaan yang ada di Jalan MT Haryono yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi tadi siang hari Kamis tanggal 7 Mei 2025 pukul kurang lebih sekitar 14.20, di mana untuk kejadian melibatkan kendaraan roda 4, mobil nomor R8977HT dan sepeda motor listrik nomor R5042ATP. Dari kejadian tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan kerugian sebesar Rp500.000. Kami menghimbau agar seluruh warga masyarakat yang melintas di jalan manapun wilayah di Cilacap agar berhati-hati, tetap jaga jarak aman, taati peraturan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Cilacap. Keselamatan nomor satu itu yang utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Ana siji wong wadon ditemokna ninggal ketabrak sepur nang jalur ril wilayah Mujur Kroya Cilacap agi dina Selasa tanggal 28 April 2026 wengi. Lebih tepate nang Desa Gentasari RT 2 RW 6 Mujur Kroya. Kedadeane nang jalur kereta api KM 371 plus loro telu. Kedadeane konangan agi jam 8 wengi. Korban ya kue Ponirah, 44 tahun, warga Desa Mujur, Kecamatan Kroya. Kondisine parah. Kapolsek Kroya AKP Iwan Effendi jelasna, nek kedadean pertama sing weruh kue wong sing jaga nang perlintasan sing ora ana palange. Dadi pertamane petugas kue nemokna tugelan awak menungsa nang ngarep pos, banjur ditelusuri jebul ana wong tes ketabrak sepur. Kedadeane banjur dilaporna maring stasiun Kroya karo Polsek Kroya. Diperkirakna korban kue ketabrak sepur logawa sing mlaku sekang arah kidul. Gara-gara kue awake korban keseret ngasi 300 meter. Diperkirakna korban orang ngerti ana sepur liwat.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Nggo warga masyarakat Cilacap siki dikepenakna ya kue angger arep bayar pajak motor atau kendaraan sing pajak tahunan siki wis ora perlu nganggo KTP sing duwe motor atau pemilik pertama. Kie berlaku nang Jawa Tengah. Kie kebijakan anyar nggo ningkatna pelayanan maring masyarakat. Ningen seliane kue diarepna tahun ngarep mereka kon balik nama kendaraane. Kepala UPPD Samsat Cilacap Fatmawati nyampe kena nek kebijakan kie sekang tindak lanjut arahane Korlantas Polri karo Gubernur Jawa Tengah. Nggo men masyarakat luwih gampang guli bayar pajak. Program kie mulai tanggal 14 April tekan 31 Desember 2026.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur kue miki informasi pilihan sedawane Seminggu Kie sing wis ana nang wilayah Cilacap. Matur nuwun kula Delia Moli, pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane Seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lho, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min. Lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya
6: sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi. Bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

asal kowe ngerti. Aku kini sayang-sayangan

0: Blame softball.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan